0: salsa.
1: Kaskalita wala ni nashkayan dengue. Amashui ni kumaka makatata sanan. Fkatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan sanat. Wali pushkatne. Chua mas tililit sakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya. Chuka kawali ni shli makaksikan chuy laksukaman. Lakkolon, laksikanan. Chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata. Limax Tumpash Kiao Kimpula Tamatkan, Chapuma Paxim Veracruz.
2: Veracruz, Gobierno del Estado.
3: Escuchas, Música del Mundo, Selección Putumayo. Yeah, yeah.

0: anishkan dengeh mililistakan, anishkan yung magtakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakchaat kokshtakht, kamapuspik yuashtokno putolayshkan, lamin puchanan, niukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamimati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsaych, ne yu ainan yu shakuch yu lakmaksbay nishkan kinta chushkan kamakaw pas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlita pas yultu makay ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz, gobierno del estado.

0: En Radio Más son las 4 con 31 minutos.
1: Anish Khan dengue mililistakan. Anish Khan yung maktakaanan tapupak dan taulayshkan yung han pumaankan kalakjaat kokshtakht. Kamapuspik yung ashtokno putolayshkan lamin puchanan niukshunsh lamin chaka kamapatsaat yung lakzatsin lamin patalakst ale lamin mati pachukalakmukanin yung satanin yung talikatsayj na yu ainan yu shakuch yu lakmaksbay nishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlita pas yultu makay ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
2: Veracruz, gobierno del estado.

0: talkalita wala nina shkayan dengue. Amashui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.